0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah, ieu mah parantos ngaranan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna orang teh panu dijaga teh kesehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mangmadu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok wae betul nya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya grace, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan ya, seperti biasa sampai jam 10 siang. Buat kalian yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja di WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara

Ya, dan pastinya jangan kemana-mana ya sama Stara semuanya. Pokoknya stay tune terus di 93.5 FM di Radio Star. Nanti akan Tata balik lagi di segmen berikutnya. Dan Tata puterin dulu lagu berikutnya nih, ada di sini di batas kota ini dari Tommy Cepisa buat sahabat Stara semuanya.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, Sa. Kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya. Harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: Vitama aja bun. Vitama kan solusi kesehatan mata, juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi butik.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Plupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon.

0: Jadi kalau saya kan sering lembur.
1: Iya.
0: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, iya. Nih, terus tahu Pitama dari mana?
0: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Pitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
0: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Pitama?
0: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Pitama.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Pitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

Ya, sama Stara memperik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Tata ya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan ya. Ya, alhamdulillah di hari ini Tata bisa kembali bergabung tentunya menemani sobat Stara semua ya dimanapun kalian berada. Dan semangat juga buat sobat Stara semuanya ya, apapun aktivitas kalian, semangat bekerja, semangat sekolahnya gitu kan. Ya, pokoknya semangat apapun itu ya.

Ya di tempat kalian itu anginnya gede gak sih Sobat Setara ya? Tadi pagi-pagi pas Tata bangun itu anginnya kencang banget di tempat Tata ya. Dan alhamdulillahnya pas berangkat itu aman ya, karena Tata ini melewati banyak pohon-pohon gitu kan. Pohon pinus atau pohon apa itulah ya namanya. Iya, dan pastinya juga mungkin dari Sobat Setara semua di sebagian juga ada ya yang anginnya kencang banget gitu ya Sobat Setara ya. Nah nih Sobat Setara semuanya ya, berkendara pas ada angin gitu ya. Itu kadang anginnya juga segar sih, tapi efeknya bisa ke badan dan mata tuh lumayan ya Sobat Setara ya. Iya, pokoknya tuh buat mata tuh bisa mata menjadi kering dan perih ya, karena kena angin terus ya. Terus debu dan kotoran juga bisa masuk, terus matanya bisa merah, gatal, iritasi juga. Mata mungkin juga bisa berair ya, jadi pandangannya kabur dan bahaya di jalan ya. Dan jadi Sobat Setara semuanya bisa untuk membantu ya, biar menjaga matanya tetap aman ya. Iya, itu bisa pakai helm ya, terus kacanya dikedepani ya, jadi jangan pakai helm yang gak ada kacanya gitu ya. Ataupun bisa pakai kacamata dan juga bisa pakai masker juga ya, biar kayak gak langsung ke hidung banget gitu, anginnya kan gede ya. Jadi pakai masker, pakai kacamata itu bisa banget untuk membantu ya berkendara pada saat angin-angin begitu. Ya pokoknya juga kadang kita bisa masuk angin ya kalau berkendara pas anginnya gede ya, karena perutnya kembung gitu ya, bisa masuk angin gitu ya. Dan imunitas juga bisa turun ya, kayak gampang flu karena tiap hari ini hampir tiap hari kena angin ya. Jadi Sobat Setara semua nih bisa pakai helm yang berkaca ya, dan jaket juga. Terus bisa banget nih Sobat Setara minum teh moro dulu ya sebelum berkendara ya, kan ini insya Allah bisa menghangatkan badan gitu ya. Ya ataupun mungkin kalau sempat ya setelah berkendaranya ya, bisa banget hangatin badan dengan teh moro, teh segar kombinasi herbal. Dan bisa juga nih matanya ya dijaga biar gak gampang iritasi juga ya, bisa banget pakai Vitama, solusi kesehatan pada mata. Ya pokoknya dicek dulu ya sebelum berangkat helm full face atau kaca gitu ya, bisa melindungi mata dari debu. Bisa juga pakai kacamata anti UV kalau siang ya. Bawa botol minum juga boleh, cegah tenggorokan kering. Dan jangan lupa juga konsumsi Vitama ya, untuk menjaga kesehatan mata kita. Ya kan barangkali aja, aduh atuk aku habis berkendara nih pas angin gede ya, gak pakai kacamata, lupa gak pakai helm, kelipen gitu ya, akhirnya debu dan kotoran masuk, mata jadi kering perih ya, setelah lama berair begitu, takutnya iritasi. Bisa juga nih pakai Vitamanya ya Sobat Setara. Dan semua produk kami ini sudah ber-BPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, dan insya Allah tanpa efek samping juga. Jadi buat kalian semua yang mau beli pun langsung aja datang boleh ya ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Bisa juga beli di agen-agen resmi kami dari apotek terdekat dari rumah Sobat Setara semuanya ya. Gampang banget pokoknya ya. Oke, langsung aja nih Tata bawa siapa saya yang masuk nih. Udah ada Kang Sari, Mama Fikar, Kang Rahongan, Mama Dini, Kang Amajono, Bang Yoe, ada Adinda juga. Akan Tata baca satu persatu. Dari yang pertama gabung tadi ada Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana Mbak Tata Chan kabarnya? Alhamdulillah baik. Sari lagi cahaya dan hadir di acara nostalgia di tembang kenangan, rekus lagunya Wali Ben, Nenekku Pahlawanku. Salamnya untuk TAAS, Kak Adinda Dinda, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Payayen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiran, dan buat semuanya Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Tata Chan, cahaya saya selalu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Mama Fikar ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kira Radio Setara Bumi Ayu juga Teh Tata, gimana kabarnya Rite? Alhamdulillah baik. Mama Fikar ikutan gabung di nostalgiaan. Selanjutnya buat Sobat Setara semua di mana pun berada, selamat beraktivitas semua untuk Tata, selamat bertugas sampai tuntas, saya juga bahagia selalu, semoga siang lancar, amin. Di play lagunya Terlanjur Cinta ya, by Rosa dan Pasha Ungu. Oke, ini diputarkan, ditunggu saja.
Next akan Rahono juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya judul Air Mata Saksi Cintaku yang nyanyi Lestari. Salam pertama putra, semoga sehat terus, para fansnya jaga kesehatan. Dan Mas Hari kerjanya yang semangat dan para pernya sehat selalu, amin, dari Rahono. Oke ya. Nanti diputerkan lagunya. Kemudian ada juga dari Mama Dini, pakai mata tatoku yang paling cantik dan baik hati pagi kembali. Gimana kabarnya nih Nok? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya ya Nok, amin. Mama Dini ikutan hadir di salam-salamnya buat semua studio setara dan saudaraku yang di Pecangan Tonjong. Salam spesialnya buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Minta lagunya yang mata tadik dari Wali. Makasih Nok tatoku, jangan lupa jaga kesehatan. Oke Mama, siap, terima kasih. Nanti diputarkan lagunya ya, ditunggu saja.

Dan yang perlu kita baca ini ya, masih ada dari Bang Yoeh, Kang Ahmad Jono, dan juga dari Kak Dinda. Nanti akan kita baca di segmen berikutnya ya. Tenang aja, nanti bakal kita puterkan dan bakal kita bacain. Bakal langsung aja kita puter lagu berikutnya nih. Ada Waleban, Nenekku, Pahlawanku, Baca Mampu Setara semuanya.

0: Gimana lulus sekolah nanti? Kamu udah ada pilihan belum? Mau lanjut kuliah di mana? Kalau aku udah ada dong. Aku mau masuk sastra Jepang biar kayak kakak aku bisa ke Jepang. Hehehe.
1: Udah sih, Sya. Tapi aku lagi khawatir nih, Sya.
0: Loh, khawatir kenapa? Kan kamu pinter, nilaimu juga bagus semua. Apa yang kamu khawatirin?
1: Bukan nilainya, Sya. Ini loh, mataku kan minus. Jadi takut nanti ketika check up, masuk perguruan tinggi gak lolos-lolos gara-gara mataku bermasalah.
0: Oh, masa kamu gak tahu sih, Ca? Sekarang kan ada Vitama, kapsul herbal yang bagus buat menjaga kesehatan mata. Vitama itu 100% herbal loh. Jadi aman dikonsumsi, gak bikin ketergantungan dan juga efek samping.
1: Kamu tahu dari mana, Sya?
0: Kakak pertamaku itu sering banget dengerin radio. Iklannya muncul di radio, dan kakak aku kan juga matanya sama minus. Akhirnya konsumsi rutin Vitama. Alhamdulillah mulai berangsur membaik loh.
1: Bagus juga tuh. Makasih ya, Sya, sarannya. Tapi nanti kamu anterin aku ke apotek buat beli Vitama.
0: Oke, siap, Ca.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: diproduksi oleh.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
2: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
3: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
2: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara.

Oke, sama Sarah balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya iya. Langsung aja ya, tetap bacain dulu pesan yang sudah masuk ya. Nih ada Kang Ahmad Jono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Tata, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, amin. Dan happy dalam segala sikon, amin. Makasih, minta lagunya Jambrut. Oh, makasih lagu Jambrutnya. Lagunya lanjut request Bumerang Gadis Extravaganza. Salamnya buat Kak Tata, Kak Rizka, Kang Ipoy, dan semua setulus Tara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yesus. Sama-sama. Next ada dari Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Regus lagunya 5 Minute Aisyah. Salamnya buat Mama Dia dan semua sama Setara. Makasih, sama-sama. Ada juga Bang Yoa yang sudah bergabung. Selamat pagi di Cetata, pagi kembali. Bang Yoa yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Era, mau regus lagu Nothing Tulus dari apa nih, MLT era gimana nanti ya. Bagi selamat kembali di CFS pendengar setia teman nostalgia, makasih buat yang baca, sama-sama, terima kasih kembali. Ada juga Mahdian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ci Amis mempersembahkan lagu Berakhir Manis Pahit untuk sahabat terbaik saya Setara. Terima kasih Mbak Yu, sama-sama. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Kemudian ada dari Kang Mardi, dari pendengar setia 93.5 yang stay di Jalan Tipa Paguyangan, request lagu Ku Mencintaimu Apa Adanya dari Once. Makasih untuk yang lagi bertugas, sama-sama. Lagunya Ku Cinta Kau Apa Adanya ya. Iya. Oke nih sahabat Setara semua, sudah tetap bacain ya pesan-pesan dari kalian. Jangan lupa juga jaga kesehatan kalian tentunya, dan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedio, Tipus, ada Teh Moro juga ya. Dan semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi insya Allah tanpa efek samping juga. Dan mungkin ini buat para bunda-bunda semua yang stres gara-gara anaknya susah makan ya, itu pasti bikin stres banget ya. Tata pun mengalami, walaupun Tata belum punya anak, tapi Tata pernah bekerja menjaga anak ya, babysitter lah ya. Tuh kalau gak mau makan, masya Allah banget ya, kita yang stres gitu ya. Iya, pokoknya udah masak macam-macam tetap gak mau, tenang ya, ada Vitapedia solusinya. Vitapedia dari PT Denatur ya, penambah nafsu makan pada anak 100% herbal alami. Manfaatnya banyak banget ya, bisa lahap makan, BP naik, daya tahan kuat. Bisa juga untuk pemasok multivitamin alami ya, sumber energi untuk aktivitas, dan menghindarkan anak dari alergi, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Pokoknya banyak banget khasiatnya dengan bahan alami ya, ada madu, kurma, temulawaknya juga, dan sudah berbepom bersertifikat halal, jadi aman buat si kecil. Biar bunda-bunda semua tenang ya, anak sehat pastinya kita happy gitu ya. Bisa langsung beli aja ya si Vitapedia ini langsung ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes.

Nah ini sahabat Sarah, siapa sih dari kalian yang sering banget pusing gitu ya? Ya mungkin penyebabnya ini karena kelamaan main HP atau kelamaan bekerja di depan komputer, laptop gitu kan ya sahabat Sarah ya. Ini tuh penyakit zaman sekarang ya, scroll dikit tahu-tahu udah 3 jam lewat gitu kan. Ya, tiba-tiba kepala jadi pusing ya. Kenapa sih HP-an bisa bikin pusing ya? Karena bikin mata tegang, kepala jadi ikutan pusing ya. Terus matanya lelah, jadi otot mata tuh kerja keras fokus layar ke layar kecil gitu ke HP-nya ya. Ya, dan pastinya dehidrasi ya, lupa minum karena asik scroll ya. Terus kurang kedip juga ya sahabat Setara, jadi mata kering bisa bikin migrain. Nah biar nggak pusing nih ya, jadi tiap 20 menit tuh istirahat 20 detik ya, lihat benda, pokoknya diituin lah ya biar nggak pusing pada apa ya, jadi kayak ada jedanya begitu. Terus jaga jarak dan pencahayaan dari mata ya, jarak layarnya ya 30-40 cm lah dari mata ya, jangan terlalu terang atau gelap. Dan mode malam tuh bisa diaktifin juga ya, kalau sore. Dan atur posturnya, duduk tegak ya, HP sejajar mata, jangan sambil tidur juga, karena lama-kelamaan tuh kepala jadi agak pusing gitu kan ya. Terus juga jangan lupa berbanyak minum air putih ya. Iya, karena kasihkan HP-an jadi kita dehidrasi, kurang air putihnya. Ya kan ya sahabat Sarah ya, tenang aja, Tata juga kadang sering gini kok ya. Ya karena mungkin kebanyakan main HP atau mungkin kerjanya di depan komputer gitu ya, bikin pusing dan matanya juga lelah. Nggak live TikTok lagi, nggak kan, besok aja lah live TikToknya ya, nunggu mood. Kan sehari besok-besok lagi aja ya. Iya, soalnya kalau live TikTok itu harus semangat nggak sih ya, biar ya biar apa ya, bisa menularkan energi untuk para weruh ya, yang lihat, yang nonton, nah para penontonnya ya, kalian asli nonton ding. Ya besok-besok insyaallah ya Kang Sari ya. Ya kapan-kapan lagi kalau udah niat, nanti Tata live insyaallah. Akhirnya sahabat Sarah semua, langsung aja Tata putarkan ke lagu berikutnya nih, ada Bumerang Gadis Extravaganza buat sahabat Sarah semuanya.

0: lagi ya?
1: Kemarin kan udah, Ma, udah 3 setel, masih kurang.
2: Ih, si papa kalau lagi diperhatiin pasti deh suzon. Mama tuh kasihan.

0: Oh, makasih mah. Ya udah, papa nanti kalau mau tidur minum habutopnya dulu deh.
1: Nah, gitu dong pa. Kan besok jadi bisa anterin mama beli tas baru.
0: Aku aja dibilangin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5.

Akan sahabat Sarah balik lagi di 93 PNM FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Langsung aja ya, segmen terakhir ini tetap baca dulu pesan yang masih ada dan belum dibaca ya. Akhirnya ada Wa Ijo, Assalamualaikum Setara, Waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan sobat Setara, spesialnya buat DJ Tata Ajar, request lagu Kau Cantik Hari Ini by Lobo. Oke, ditunggu ya, nanti insya Allah diputarkan. Kemudian ada Kang Obi juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cuma absen aja DJ, kalau ada waktu di play dong, jengah pas band, makasih DJ. Oke, nanti insya Allah ada ya. Dan lagu ini tuh terakhir diputarkan ya. Next ada Mas Berem juga, selamat siang Setara, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan sobat Setara spesial buat Mata Tanya lagi tugas terus lagu Kau Seperti Kekasihku Pai Padi Ben. Oke, mohon maaf banget ya, mungkin ada lagu yang belum bisa diputarkan ya, apalagi lagunya Mas Berem nih yang Seperti Kekasihku dari Padi Ben, karena waktunya udah habis dan udah gak cukup ya, jadi mohon maaf banget ya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sobat Setara semua, dan terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, saya besini insya Allah masih bareng Tata yang akan menemani sobat Setara di acara berikutnya. Oke nih sobat Setara semua, Tata pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denaturi.

0: Waduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya? Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh, Din.
1: Hah, apalagi kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Sini, sini. Mau martabak enak?
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami. 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Sari Lan Sundane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes. Selamat pagi menjelang siang sobat setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata di acara Campur Sari La Sundane, tentunya sampai jam 12 siang. Buat kalian semua yang mau bergabung nih, boleh banget yang langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522. Nanti mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa ya. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Next ada lagu Campaka Bodas buat sobat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak. Mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan.

0: Republik Indonesia memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Ya, tentunya masih bersama Tata di acara Campur Sari langsung dana ya, sahabat Star semua, tentunya sampai jam 12 siang. Dan terima kasih sudah pada hadirnya, ada Ahmad Jono, Rahono, Sahri, Mardi, Mama Fikar, ada juga yang di Facebook ya. Mas Justiron, Iwan Saputra, ada Mama Fi Andi, Adinda, ada juga Nokdanya, Mangendian, dan Mama Dini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya dan hadir di acara Campur Sari langsung dene ya. Nah, tetap bahasnya dulu pesannya masuk pertama tadi, ada Kang Ahmad Jono. Assalamualaikum Mbok Yu, waalaikumsalam, langsung gabung di Charsun, pen requestnya Sunda Buah Kawung. Buat KPB dimanapun berada dari SMBZ yang lagi nyimak, matur nuwun, sama-sama. Nah, seara Kang Rahono yang sudah bergabung, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, minta lagu Kalangkang, salam buat Pertama Putra, semoga sehat terus, buat para penyiarnya sehat selalu, amin. Dari Kang Rahono, oke nanti ditunggu aja lagunya diputarkan ya. Kalangkang dari Nining Meida. Next ada Kang Sari juga ya, assalamualaikum Mbak Tatacan, waalaikumsalam. Selamat siang, Sari lagi cahai dan hadir di acara Campur Sari langsung dane, request lagunya Sonejo Sumi Sumi. Selamat untuk Bapaknya lagi jahit, Mama Fikar, Mama Dini, Kang Rahono, Mama Ayu Neng Itri, Kang Ading, Mama Papa Yayan, Kang Kak Adi Dadinda, Mas Ronggo, Bang Mang Ono, Mbak Imam, Mas Tustiron. Dan buat semuanya aja Topaster FM Brebes dari A sampai Z. Makasih berata, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Nextnya ada dari Kang Mardi. Dari pendengar setia 93.5 yang tadi jalan tipar Paguyangan, request lagunya Ling Swatesno dari almarhum Didi Kempot. Makasih untuk sedang bertugas semuanya. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Ya, nanti akan tetap putarkan dulu 4 lagu pertama yang udah tadi bacain pesan-pesannya ya. Di yang belum terbaca nih ada Mama Fikar, ada juga dari Mama Dini, Mang Dian, Mama Navi. Ada dari Adinda, Mama Fi Andi, Iwan Saputra, dan Mas Justiro. Nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya.

Dan jangan lupa nih sahabat Setara semua, jaga kesehatan kalian ya tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, yaitu Habuto, peramon herbal Arab yang lagi ngetop ya. Jadi si Habutop ini sudah ber-BPOM ya, dan pastinya bersertifikat halal juga, insya Allah sangat aman untuk dikonsumsi. Dengan ada beberapa bahan alami yang ada dalam kandungan Habutop ya, ada Habutus Sauda, ada kelor, ada bidara, ada kunyit, dan ada jahenya juga. Ya pas banget nih buat sahabat saudara semua yang cuacanya ini lagi panas dingin ya, jadi kayak gampang flu dan batuk. Dan bisa juga menjaga imun sahabat saudara semuanya, bisa membantu menjaga daya tahan tubuh juga ya. Ya karena kandungan herbalnya ini sangat memiliki manfaat yang sangat banyak gitu ya buat tubuh kita semua. Ya ada kelor nih yang kayak vitamin dan antioksidan, ada juga Habatus Sauda ya yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, ada juga bidara yang bisa menjaga kesehatan, ada kunyit ya bisa menjadi anti radang alami dan bagus buat pencernaan dan imun, ada juga kandungan jahenya yang bisa menghangatkan badan, bisa mengatasi masuk angin dan mual. Jadi sahabat saudara semua silahkan ya, bisa konsultasikan dulu juga ke WA kami di 0823 1328 0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya ya. Atau yang sudah terbiasa mengkonsumsi Habutop gitu ya, udah habis nih mau beli lagi, boleh banget langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Ya, atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sobat Star ya. Tinggal tanya aja ke kami, mungkin kalian ada di daerah Bumi Ayu atau di daerah Tegal Brebes ya, bisa tanya kami yang terdekat dari rumah sobat Star apotek mana begitu ya. Jadi kayak gak usah jauh-jauh langsung ke studio ya. Ya jadi cukup ke apotek aja yang menyediakan produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Akhirnya sama secara semua langsung aja tetap putarkan dulu lagu berikutnya, ada Buah Kawung ya, lagu Sunda buat sahabat setara semuanya.

0: satu
1: alasan banget dan iya mohon atensi masih menumpuk di paling pangkat apa.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama bapak siapa, Pak?
4: Taskim.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Dusun Cimencok, Desa Boja.
3: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
4: Punya keluhan darah tinggi.
3: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Pak?
4: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
3: Membaik ya.
4: Membaik.
3: Udah habis berapa botol, Bapak?
4: Satu botol yang isi 200 kapsul.
3: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
4: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop
3: ya,
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

Oke, sama Sara semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Langsung aja di segmen ini tetap bacain pesan yang sudah masuk, ada siapa tadi nih? Ada siapa ini ya? Oh, ada... Oh, udah dibacainnya dari kamar di tadi ya, nanti diputarkan setelah lagu ini ya. Oke, ini ada dari Mama Dini. Selamat siang buat tataku yang paling cantik dan baik hati. Siang kembali. Mama Dini buatan hadir ya, Nok. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Nok ya. Oke, Mama, terima kasih ya. Next, ada juga dari Mang Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna lalakon hirup buat semuanya aja. Hatur nuhun, Mbak Yu. Sama-sama. Oh, tadi salah bacainya ya. Ini sudah diputarkan ya, Kang Dian ya. Ya, jadi nanti lagunya Kamardi diputarkan setelah lagu ini, Lingso Tresno. Oke, next nih ada dari Iwan Saputra, request lagu Campursari terbaru LDR yang nyanyi Rina Aditama. Nah, kalau Rina Aditama bisa ya, karena ada versi Campursarinya. Ada juga Mas Tusiro, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara. Hadir teh tata wilujeng siang, kumaha damang, alhamdulillah baik. Beda requestna inget kak mantan hanupis sama-sama. Oke, nanti ditunggu aja ya. Ya, kemudian ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng siang Radio Star Bumi Ayu juga teh tata siang kembali. Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sari dan Sunda pada lagunya Engkang. Salamnya buat sahabat Star semua dimanapun berada. Untuk tata-tata, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Dan terus tata, wassalamualaikum salam. Oh, ini belinya esnya atau kelapa mudanya aja? Oh, kelapa muda ya, bukan es kelapa muda. Kelapa muda yang bulat ya, mah yang hijau ya. Ya, emang cocok sih ini ya, panas-panas gini ya. Tapi anginnya gede banget ya, Sobat Star ya. Jadi hati-hati ya, mau berpergian, apalagi yang berkendara ya, aja pada banter-banter ya, bahkan kegawa angin. Ya, next ada juga nih dari Mas Justiro. Assalamualaikum. Udah dingin tadi ya. Ada Mama Fiandi. Selamat siang, Mbak Tete, siang kembali. Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih. Ada juga Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang ke Tata. Salam-salamnya aja buat Tata Syafutri, Mama Dia, Solihatut, Mama Alvin, Mama Fiandi, Avendra Mahdian Juma, Nongdanya Mokali Soliso, Parti, Bunda Vina, Mas Justiron, Adenggalo, Mas Misbah, Mas Bram, Iron Maulana, Sari Ramadhani, Sultani Tony, terus siapa lagi nih? SSP Sajidin, Semar Mesem, Parjan, San Pardi, Kuripan, dan buat semuanya aja sampai Setara Bumi Ayu. Makasih, sama-sama. Ya, ada Mama Nafi juga. Halo Nong Tata, Mama ikutan nongol. Halo Mama, selamat siang. Terima kasih udah gabung ya. Ada juga nih siapa nih? Oh, Bapak Yayen. Hadirin Mbak Tata, biasa nih Bapak Yayen ikutan merapat lagi pengen terukes lagu Tunggara. Oh iya, iya, alhamdulillah udah sembuh sekarang mah ya Pak Yayen ya. Cuma luka dikit aja, jadi enggak yang lama banget baru sembuh gitu ya. Cuma kemarin istirahat 2 hari ya, ya biar lemes aja kakinya ya. Yang kena kan lututnya. Alhamdulillah udah sembuh Papa Yayan, makasih ya. Ya, salamnya buat mama, buat salapnya buat mama dan buat semuanya aja ya. Terima kasih, sama-sama. Next ada Wa Ijo. Assalamualaikum Setara. Waalaikumsalam. Selamat siang buat semua DJ dan sopa Setara, spesialnya buat dijata request lagu Campur Sari Jambu Alas. Oke, diputer ya insyaallah ya. Yang terakhir ada Mas Bram. Selamat siang Setara, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan sobat Setara, spesialnya buat Pak Tata yang lagi tugas. Request lagu Kamana Cintana. Oh, yang tadi, oh tadi ingat Kamantan. Oke, okay. Ini Kamana Cintana ya. Beda. Akhirnya diputarkan satu-satu lagu-lagunya ya. Ditunggu saja yang sudah request ya, karena nanti insya Allah akan Tata putarkan satu persatu lagu-lagu yang sudah di request oleh sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Bun. Nih, ada undangan dari Kampus Resa.
1: Undangan apa, Sa? Coba Bunda lihat. Sa? Sa?
0: Apa, Bun?
1: Mata Bunda udah gak jelas nih, Sa. Cuma kebaca Assalamualaikumnya aja. Makin dideketin undangannya malah makin gak jelas.
0: Ya ampun, Bun. Bunda rebun deket ya?
1: Iya, Sa. Maklum, faktor U. Hampir kepala lima sih, Bu Indi. Nih, kamu aja udah kuliah. Tinggal nunggu wisuda, terus nunggu kamu ke pelaminan.
0: Ih, Bunda, masih lama atuh ke pelaminannya, mah. Bunda bisa aja deh, besok pulang kuliah Resa beliin Vitama ya, Bun.
1: Apa itu Vitama, Sa?
0: Vitama itu vitamin mata yang khasiatnya banyak, Bun. Buat sakit mata, rabun jauh, rabun dekat, penglihatan ganda, bahkan katarak juga bisa, Bun. Bunda cukup minum 2 kapsul Vitama sehari itu 3 kali. Yang rutin juga Bun minumnya.
1: Bunda sih terima-terima aja kalau kamu kasih apapun, Nak. Apalagi ini vitamin mata buat kesehatan mata Bunda. Makasih ya, sayang. Vitama, solusi

0: Nutrisi Kesehatan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

Oke, Sobat Setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Entah terasa nih hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara Campur Sari Sunda. Saatnya tetap pamit undur diri. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak lagu-lagu yang terlewatkan, mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denaturi Indonesia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.
2: Radio Setara FM Brebes.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Amelia. Radio Chandra Amelia.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
2: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
2: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
2: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan talinya hanya di RCA Radio Citra.

Dan tentunya Rizka akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore nanti. Dan juga ya, buat yang ingin bergabung bareng Rizka, kirim salam, kirim pesan, ataupun mau request lagu kesayangan kalian ya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau komen di status aku yang di Facebook Setara.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa, Bu?
1: Beli Habutop, Mbak. Masih ada, kan?
0: Ada dong. Mau yang berapa kapsul?
1: Yang 200 kapsul, biasa.
0: Tumben sendirian, Bu. Biasanya diantar sama Bapak.
1: Aduh, itu dia, Mbak. Si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
0: Pantes, lama nggak beli Habutop.
1: Iya, terlalu sibuk, Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio, katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
0: Mantap, Bu. Pas banget pilihannya. Udah banyak kok, Bu, yang udah langganan ke saya beli Habutop. Banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara dan tentunya masih menemani Rizka di acara Tembang Taling ya. Nah, buat Sobat Setara semuanya yang sering kesemutan di tangan ataupun di kaki ya, jangan langsung dianggap sepele karena kesemutan bisa menjadi karena terlalu lama dalam satu posisi. Kurang bergerak hingga menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Jadi kalau sering kesemutan itu bukan tanda-tanda sepele ya. Supaya keluhan berkurang, coba lakukan beberapa langkah sederhana seperti rutin berolahraga ringan, mengubah posisi tubuh secara berkala, ataupun mencukupi kebutuhan air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dan buat kalian bisa banget ya berikhtiar menjaga kesehatan tubuh. Kamu juga bisa mengkonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia dengan kandungan alami seperti Habatus Sauda, daun kelor, jahe merah, dan bidara. Dan juga ada kunyit ya. Habutop dapat menjadi pendamping untuk membantu menjaga stamina kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan kalau kesemutannya sering muncul berlangsung lama terasa semakin parah atau disertai kelemahan pada anggota tubuh, sebaiknya segera periksakan diri ke tenaga medis ya, atau agar penyebabnya diketahui dan mendapatkan penanganan yang tepat. Dan buat Sobat Setara yang ingin mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, salah satunya adalah Habutop yang bisa membantu mengurangi kesemutan ya di tubuh. Kalian bisa beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Atau buat yang mungkin di daerah Bumi Ayu dan sekitarnya ya tidak ingin pergi ke apotek, kalian bisa hubungi WhatsApp untuk COD ya. Kita juga menyediakan COD. Kalian hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau inbox di Facebook Setara Brebes juga boleh. Dan buat yang ingin datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya, pastinya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau mungkin yang di kawasan luar Bumi Ayu, kalian bisa kepoin aja TikTok kami di Habutop Bumi Ayu. Kalian bisa check out produk-produk dari PT Denatur Indonesia di sana.

Dan terima kasih buat Sobat Setara yang masih bergabung bareng Rizka. Aku mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara. Ada dari Iwan Saputra, request Jaluk Imbuh, boleh ya. Pen imbuh lagu ya, nak misalnya anak lagu, anak waktu oleh Imbuh Maning. Dan lanjut ada dari Kamus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Rizka, kumaha damang sae. Damang, alhamdulillah Kang Mus. Mau request lagu Telaga Remis. Salamnya buat Teh Rizka, Mama Rizka, Adinda Dinda, Mama Ayu, Mama Eza, Iki, Nok Danyam, Jubento FNK, Neng Putri, Mama Fiandi, Araman, Bundi Abizar Alzam, Abiasa, Mas Jawir Jawir, Sahri Romadoni, Dimas Pujo Hartono, Imamat Tesalonikis, Tesalonika, S. Zahra, Zahra Berliana, Berjan, Bunda Via, Iwan Saputra, Akila Mirza, Tika Nanda Rizkiana, Ivaza, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Thanks, semoga sehat selalu. Amin, Kamus Justiron.

Dan lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Jubento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi DJ Rizka cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang. Request Lanangnya Jagat. Salamnya buat Mbak Rizka, Tenyanya, Mbak Tata, Mbak Azza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Ezra.

Lanjut kita ke Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Siang kembali juga buat Mama Fikarnya. Selamat Mama Fikar ikutan Selamat Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Pitung Purnama. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk bariskannya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Bariska, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan untuk lagu pembukaan acara tarlingannya Mbak Rizka. Sama-sama Mama Fikar.

Dan kita masih tarlingan ya dengan lagu Julu Lanangi Jagat. Jadi buat sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Yeah. Nah, setelah makan Habutop,
1: yeah.
0: Alhamdulillah.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Haputop. Jadi ke lututnya sangat terasa,
1: Betul.
0: Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop, karena sudah terbukti Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: habis lagi ya? Kemarin kan udah, Ma, udah 3 setel, masih kurang.
1: Ih, si Papa kalau lagi diperhatiin pasti deh suzon. Mama tuh kasih

0: sih mah.
1: Ya udah, papa nanti kalau mau tidur minum habutopnya dulu deh.
2: Nah gitu dong pa, kan besok jadi bisa anterin mama beli tas baru.
1: Aku aja dibilangin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Para Tarling ya, tembang Tarling, lagu-lagu dari Pantura. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih menemani Rizka di acara tembang Tarling hingga sekarang. Dan yang sudah bergabung ada dari Kak Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Request lagu Cinta Beli Pasti. Salamnya buat Mama Dia dan semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali.

Lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rizka, selamat siang. Siang kembali Kang Sahri. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Tembang Tarling. Semangat ya buat Kang Sahri ngejahitnya. Request lagunya Dian Anik, Kembang Bolet. Salamnya untuk Bapak dan Ibu, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Gas Paguyangan Linggapura ya. Selamat siang Radio Setara FM Brebes yang kembali buat Bos Baki. Dari bakul gas ya. Linggapura Brebes Selatan, requestor Saritem boleh dong. Lagu buat bodong di kantor Pos Paguyangan, bodong sing duwe kumis. Bodong sing lagi bete terus gara-gara gak tembus nomornya. Aduh, mainnya kayak gitu gak boleh ya, Nono ya. Salam buat tenyanya dari Juragan Gas. Nanti sajen dititipkan TF.

Lanjut dari Mama Dini. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Dini. Gimana kabarnya Nok Ayu? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya. Ya Nok, Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Boleh. Request lagu Nebae Arjuna Ireng. Makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Tanya nih dari Bang Yoe. Selamat siang di Jariska siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalerang mau request mabok ngeslot. Bagi-bagi salamnya buat kabeh bae DJ-DJ, fans-fans, pendengar setia, tembang-tembang tarling. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe.

lanjut masih ada dari Wahari Firlana. Hadir di Cheriska, terima kasih buat Wahari. Request kumis kandel. Salamnya buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut dari Kang Mardi, masih dari pendengar setia 93.5 yang stay di Jalan Tipar Paguyangan. Requestnya masih lagu Tanggul Kali Belanakan. Terima kasih untuk yang sedang bertugas siaran semuanya. Sama-sama Kang Mardi. Dan lanjut masih ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Lagunya, minta lagunya Sewulan Maning. Salam-salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus. Dan buat para penyiarnya, sehat terus dari Rahono. Terima kasih Kang.

Rikang Obes, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang DJ, cuman absen aja. Kalau keburu di play dong sambal goang versi panggung boleh, nanti aku puterin ya buat Kang Obesnya. DJ terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dan untuk siang hari ini kita masih ditemani dengan lagu Tarling ya. Ada kembang bolet buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: dari situs halodoc.com. Banyak yang belum tahu, blueberry adalah salah satu buah yang tidak berwarna merah, namun memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Memasukkan blueberry secara teratur dalam pola makan dapat meningkatkan kemampuan penglihatan dan mencegah degenerasi makula terkait usia. Hal ini diduga berkat peningkatan aliran darah dan oksigen ke mata dan perlindungan antioksidan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan katarat dan degenerasi makula. Namun, kelangkaan blueberry membuat orang jarang mengkonsumsi dan mengetahui blueberry itu sendiri. Tapi jangan khawatir, kini ekstrak blueberry dapat Anda peroleh dalam setiap kapsul Vitama, kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, 3 kali sehari 2 kapsul untuk mata yang sehat dan aktivitas yang tak terganggu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Temang Tarling ya. Ada satu temang lagu Kumis Kandel. Terima kasih buat yang udah request. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Temang Tarling sudah di penghujung waktu. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang sudah menemani Rizka dari awal hingga akhir. Dan juga Rizka mau mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Setara semuanya. Dan juga untuk lagu-lagu yang mungkin tidak sempat diputar karena waktunya tidak cukup ya. Dan karena Rizka sudah menemani Sobat Setara hampir 2 jam, jadi aku Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Kita berjumpa lagi ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan tentunya Rizka akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Digoda hingga pukul 5 sore nanti. Dan buat Sobat Setara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, mau kirim-kirim salam ataupun request lagu, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau komen-komen di status aku yang ada di Facebook Setara Brebes.

Selama 2 jam ke depan kita pastinya akan bergoyang bersama ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan lagu-lagu favorit kalian semua. Dan untuk memulai acara Digoda hari ini ada lagu Enggak Lagi-Lagi dari Cucu Cahyati. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
2: Iya, Pak. Badan saya lagi enggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
1: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
2: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
1: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih. Beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
2: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
1: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
2: Oh, oke, Pak. Siap. Nanti saya beli.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh.

Ini 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang hanya ada di Radio Star FM Brebes.

Nah buat Sobat Setara ya, pernah gak sih ketemu temen di jalan tapi gak nyapa, malah dikiranya sombong ya, padahal bukan karena sombong. Kita kalau misalnya ketemu teman ataupun orang yang kita kenal gitu, kita harus saling menyapa, karena namanya kita hidup sebagai manusia sosial ya. Padahal bukannya sengaja ya, mata lagi burem aja jadinya kayak gak nyapa, takut salah orang gitu. Jadi gak ngeh kalau itu teman sendiri. Kalau mata lagi sering capek ya, kering ataupun penglihatan mulai kurang nyaman karena aktivitas seharian, karena main HP, main laptop, apapun itu kan bisa menyebabkan mata menjadi capek ya. Seminggu sekali. Dan juga jangan cuma didiemin ya, yuk jaga kesehatan mata dengan pola hidup sehat. Dan juga dampingi mata kalian dengan mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia, yaitu Vitama ya. Karena Vitama mengandung ekstrak blueberry dan juga madu, serta diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan mata.

Karena dengan karena dengan mata yang lebih nyaman ya, aktivitas jadi lebih lancar dan enggak ada lagi tuh cerita dikira sombong gara-gara enggak lihat teman. Jadi Vitama adalah bentuk ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk membantu menjaga mata kita. Dan selain daripada mengkonsumsi Vitama, kalian juga harus bisa menjaga dengan cara lain ya, seperti makan makanan bergizi ataupun mengistirahatkan mata.

di kawasan luar daerah ya, seperti luar Bumiayu, kalian bisa datang apa namanya, cari aja TikTok kami di Habuto Bumiayu. Kalian bisa check out produk-produk kami di TikTok tersebut. Dan aku langsung saja bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung bergabung bareng Rizka ya. Ada dari Kak Adinda Dinda. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali Kak Adinda. Request Mega Mustika untukmu Rembulan. Salamnya buat Mama Dia dan semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda. Mandi susu. Dan lanjut masih ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Semangat juga buat Kang Sahri ya untuk menjahitnya. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7, Meleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, TAAS, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kusumo, Mama Papa Pak Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut masih ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Sore Radio Star Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Semangat di play lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh by Revina Alvira. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan katanya hatur nuhun pisan Mbak Rizka, udah play dahsyat lagu pembuka acara Digoda. Sama-sama ya buat Mama Fikar. Dan lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Dinding Pemisah yang nyanyi Mary Andani. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Dan Mas Sahri kerjanya lancar terus. Dan para fansnya jaga kesehatan ya. Buat penyiarnya juga kesehatannya. Sekarang lagi musim sakit. Betul, aku sekarang udah sembuh ya. Kemarin suaranya sempat bindeng dan sekarang udah berangsur-angsur membaik. Semoga buat Sobat Setara semuanya juga selalu diberi kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dan semoga apapun yang dijalani dilancarkan oleh Allah. Dan untuk melanjutkan Digoda hari ini ada Meleleh Bahagia untuk menggoyangkan sore hari ini ya. Jadi harus tetap semangat dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877 7774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

Kembali lagi bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang hanya ada di Radio Setara FM Brebes ya tentunya. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka. Aku mau langsung bacain aja ya. Yang pertama ada dari Kang Mardi. Selalu dari pendengar setia 93.5 yang stay di Jalan Tipar Paguyangan. Requestnya lagu Masya Allah dari Haji Roma Irama. Terima kasih untuk yang

Lanjutan ada dari Kang Jupento FNK ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi di Jeriska cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Jupento baik banget. Request lagunya Tajamnya Karang. Salamnya buat Mbak Rizka, Teh Nyanya, Mbak Tata, Mbak Azah, Mbak Intan, Mama Navi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasha, Hilmi Aulia, Agil, Aes, dan juga ada Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, semuanya aja yang ada di grup dan juga yang lagi monitor. Dan mohon maaf yang gak kesebut, terima kasih buat yang tugas, buat yang baca, semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Semoga Kang Jupenta dan keluarga juga sehat selalu ya.

Lanjut nih, ada dari Wahari Firlana. Hadir maning DJ Rizka, matur suwun buat Wahari. Request bersabarlah dari Rita Sugiyarto. Salamnya buat semuanya aja sobat setara dimanapun berada. Terima kasih kembali buat Wahari di kawasan Grengseng ya.

hadir ya, dia ngirimin emot angkat tangan. Dan terima kasih buat Sobat Setara yang masih setia dengerin Radio Setara FM, dan pastinya kita akan masih bergoyang-goyang bareng dengan lagu-lagu dangdut ya. Dan selanjutnya ada lagu Masya Allah dari Haji Roma Irama, spesialnya buat Sobat Setara semua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Sendek kalah kok ngalamun bae. Lagi mikirin apa sih?
1: Dah, dikemani Kang Wasno. Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Terus nenyek we. Ayo kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria,
1: gembira ria ta.
0: Kau ada ngapa kok? Belum ngaplong sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan terima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa orang ya, ilok ya bang kok.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas orang bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Akhirnya biar khawatir Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

Terima kasih buat sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM Brebes. Dan yang masih bergabung, aku mau langsung bacain ada dari Kang Adi ya. Assalamualaikum Mbak Rizka, waalaikumsalam Kang Adi. Masih ada kuota lagu gak? Masih dong. Kalau masih, minta diputerin lagu dari Sinta Arsita yang judulnya Mutiara. Salamnya gue KB Bae, fans Setara Brebes. Gue Mbak Rizka, terima kasih, sama-sama. Cinta kamu. Lanjut dari Holy Soliso ya. Sore DJ Rizka, sore juga Holy Soliso. Linggapura melu gabung digoda, request lagu Bimbang. Terima kasih. Terima kasih juga buat Holy Soliso. Dan lanjut ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan tak terasa juga ya, Rizka sudah menemani Sobat Setara semuanya hampir 2 jam di acara Digoda ini. Aku Rizka pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok,

0: Esa, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata, tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Ya udah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku enggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwan.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel ketapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung pramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadi enggak apa nih namanya enggak bisa
1: jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat iya, mata gitu
2: iya,
1: ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen. Dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT01 RW08 Desa Sitoregen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu.

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
2: Ya Allah, dekatkan aku kepada-Mu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ridha-Mu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Sudah berdoa, sudah istighfar, keluar masjid, meninggal. Mau seperti itu? Pertanyaannya, satu, zikir apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kan antara subuh, pada subuh sampai ke syuruk kan zikir. Zikirnya apa yang dikerjakan? Apakah kalimat thayyibah ataukah yang lain? Kita bahas. Yang kedua, selesai sholat kemudian duduk. Apakah duduknya di tempat dia sholat? Atau boleh pindah ke tempat lain? Yang penting di area masjid. Ya, misal antum sholat di posisi yang sebelah kanan di sana. Tiba-tiba setelah itu enggak ada mushaf, pengen baca Quran, mushafnya di sana. Apakah boleh pindah ke sana? Atau kalau pindah, gugur ininya. Awas, hati-hati dilihat. Mau pindah, aduh, takut gak dapat haji. Mau pindah, aduh, takut umroh. Di situ aja gitu kan? Pas tiba-tiba ada cleaning service, Pak, maaf Pak, sebentar, geser dulu. Maaf ya, haji dan umroh. Nah, nanti kita lihat tuh, seperti apa memahaminya. Karena ada yang menafsirkan gak boleh pindah di situ, gitu. Ya, nanti kita lihat, apakah benar harus di situ saja, atau boleh berpindah. Kalau boleh berpindah, apa dalilnya? Kalau memahami di situ saja, bagaimana keadaannya? Paham? Nah, jadi ini satu, dua, dan kasus yang terakhir, Ustadz, bagaimana kalau keluar masjid untuk kebutuhan hajat yang darurat? Pengen ke toilet kan? Ya, memang nggak di rumah, di masjid ada toilet. Begitu mau keluar, ah, ke toilet keluar, ya, ingat haji dan umrah, haji dan umrah. Ditahan-tahan, gitu kan? Ya, syuruknya dapat, sakitnya juga dapat, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Bagaimana kemudian solusi hukumnya? Nah, kita bahas pelan-pelan. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa aktivitas yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah, dan langsung disebut dengan zikir. Dan ini pun dipraktekkan oleh Nabi SAW. Contoh yang pertama ditemukan di Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan sunnah pasca salat itu berzikir, zikir dulu. Bisa Anda kerjakan kalau buru-buru, ya sambil berdiri, berjalan. Ini waktu umum ya. Misalnya ini Anda sudah salat zuhur nih, harus ke kantor, ya, dikejar-kejar langsung berangkat lagi. Tapi kan Anda buru-buru keluar pun kan tidak mengganggu Anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Misalnya apa? Nabi mengamalkan pasca sholat hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Setiap selesai sholat Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, uminkas salam, tabarak tayadil jalali wal ikram. Apa Anda enggak bisa sambil keluar mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Dikata Al-Quran, sesibuk apapun Anda, begitu selesai sholat apa enggak bisa sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada Anda keluar membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bahkan enggak berkata apa-apa, jalan aja. Mendingan pakai zikir kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, inka salam, barak tayyadal jalali wal ikram. Hadis Muslim, nomor hadis 573. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau Anda misalnya enggak terlampau sibuk, silahkan sambil duduk. Nah, konteks tadi setelah selesai menunaikan salat subuh, antum pengen berzikir dulu, maka jenis zikir yang pertama adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. bisa sifatnya istighfar. Ini dalilnya. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang paling singkat. Mau yang agak panjang? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, anatubu ilaih. Silakan. Ya, di kala mau yang paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambungkan Allahumma antas salam, minka salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. Tambah lagi dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika, mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambahkan yang lebih lengkap ada, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkatnya kalimat tauhid. Ini masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Ini. Dalilnya yang ini. Hadis Muslim, wal hadis 573. Diboleh selesai menunaikan salat subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, atau kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kan? Baik, teman-teman, ingat baik-baik ya. Karena zikir itu definisinya segala aktivitas yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalau cuma diucapkan jangankan antum, anak-anak antum yang 5 tahun, 4 tahun belum balik pun bisa. Apa bedanya bacaan antum dengan bacaan mereka? Sambil ingat Allah. Sambil diingat. Astagfirullah, apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni saya. Saya minta ampun. Ada dosa yang dilakukan, dosanya disebut dengan dzambun. Sifat Allah yang mengampuni disebut ghafir, ghafir. Muncul surat ke-40 namanya surat Ghafir. Baca ayat yang ketiga, kata Ghafir disandingkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Allah punya sifat Ghafir. Ghafir pemilik ghafar, ampunan. Allah mengampuni orang berbuat dosa. Kalau Anda pengen minta ampun, ucapkan astagfirullah. Istighfar itu permohonannya. Istighfar permohonan ampun, ucapannya astagfirullah. Ampunannya ghafara ghufran, yang punya ampunan ghafir. Kata Allah, saya ghafir. Quran surah 40 ayat 3, ghafiri dzambi, minta ampun. Hei yang punya dosa, minta ampun kepada saya. Ketika engkau minta, saya akan ampuni. Saya tanya pada antum, siapa yang enggak punya dosa? Yuk angkat tangan. Ayo enggak usah malu, angkat aja, saya pulang. Berarti kalau enggak punya dosa bersih kan? Nah, kalau Anda merasa banyak dosa, diberi peluang habis sholat, istighfar, istighfar. Makanya ketika istighfar, jangan cuma diucapkan, coba rasakan punya dosa apa sampai hari itu, dosa apa. Ini begitu selesai subuh, ingat dosa pada orang tua, dosa pada pasangan, suami pada istri, istri pada suami, dosa pada anak-anak. Orang anak-anak orang lain aja yang gak punya mobil, gak punya motor, bisa mendidik anaknya hafal Quran, sholatnya bagus. Masa antum udah banyak fasilitas ke masjid? Enggak, jemaah, enggak, bangun terlambat. Antum kurang apa lagi untuk mendidik anak dengan baik? Maka istighfari. Jangan-jangan anak itu gak soleh bukan karena dia gak mampu, karena antum gak bimbing. Makanya antum akan ditanya tuh, jangan dikira mudah punya titipan anak. Jangan dikira mudah, antum akan ditanya. Kenapa ini gak sholat? Nanti akan ada terjadi di hari kiamat, ini sahih riwayatnya, akan terjadi di hari kiamat. Nanti ada orang tua hampir ke surga, anaknya mau ke neraka, dan dia menyatakan keberatan di hadapan Allah. Begitu menyatakan keberatan, ternyata dosanya dosa orang tua. Anak itu tuh gak menyembah Allah dengan baik karena dosa orang tuanya. Maka tertukarlah anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka. Hati-hati. Dan ada juga yang terbalik. Orang tua ke neraka, anaknya mau ke surga. Orang tua menyatakan keberatan kepada Allah. Dan nanti kejadiannya sangat luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas. Cukuplah ada banyak keterangan dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya Nabi, Rasul bahkan, punya anak, anaknya. Ada yang suami, istri, istrinya enggak taat. Ada yang istrinya solihah, suaminya enggak. Seperti Asia dengan Fir'aun. Ada yang suaminya bagus, istrinya enggak. Banyak, seperti Lot dengan istrinya. Ada yang bapak, anak dengan istri enggak taat. Seperti Nuh. Itu bukan dongeng, itu kisah disampaikan supaya kita bisa hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan begini, cukup aja orang-orang masa lalu begini, kalian jangan begitu. Saya buka kisah seperti ini supaya keluarga kalian selamat. Makanya istighfarin. Istighfar, sambil istighfar, istighfar. Lumayan tuh begitu istighfar, dosa diampuni, ampuni. Belajar nangis dah, kalau istighfar tuh belajar nangis.

Ya, cirinya ya, satu imannya menguat, kedua wawasan bertambah. Termasuk pengajian saya ini ya, kalau saya mengajar dimanapun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Anda cari guru lain. Cari guru lain, cari yang baik-baik. Yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Atau Anda lebih dekat dengan Allah, cuman sayang, wawasan gak bertambah, itu pun bahaya. Ibadah gak cukup dengan semangat. Ya Allah, saya banyak dosa, saya pengen berubah ya Allah. Saya semakin kuat imannya, besok saya subuh, sholat subuh 4 rakaat. Gak bisa. Ya. Jadi iman kuat tapi wawasan gak ada gitu. Begitu sholat subuh 4 rakaat, itu kan bahaya ya. Paham ya? Nah, jadi dua ini mesti balance ya. Antara iman dengan ilmu itu mesti seimbang. Tayyib, fokus baik-baik. Satu, kita ulangi apa saya tadi. Satu, kalimat tayyibat. Yang kedua, bacaan Al-Quran, kan? Yang ketiga, baca hafalan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, doa. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Boleh, itu zikir. Ustadz, apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kedua ayat 152 ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah ditafsir dengan Quran surah 17 ayat 110 paling kanan di pertengahan. Ini bagian terakhir. Quran surah kedua ayat 152, Allah minta fadhkuruni, kata Allah, zikir, sebut nama Allah. Orang-orang yang sering menyebut Allah maka akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Oh, indah ya. Antum aja nama disebut-sebut di TV, senangnya luar biasa kan. Wah, Pak Asep adalah jemaah subuh yang sangat luar biasa. Datang ke Masjid Nurul Bahri, jam 3 sudah di masjid, masuk tayangan Anda. Tapi memang disayangkan, jam 3 sudah adzan Pak Asep, ya kan? Tapi kan antum enak, ya, disebutkan di TV tersanjung, ya, disebutkan di komplek tersanjung. Kenapa antum tidak merasa tersanjung ketika nama antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebut namaku. Ketika engkau menyebutku, aku akan sebut-sebut namamu. Maka ada hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah, si fulan. Ya, di antara yang disebut itu ada dua. Siapa? Orang-orang yang sering menyebut nama Allah, khususnya terkait dengan nama-namanya yang mulia. Dari mana taunya? Tafsirkan dengan Quran surah 17 ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, "Qulidullaha." Panggil aku Allah. Sebut. Minta. Ada masalah, ada solusi, pengen nyebut Allah sedang punya persoalan, sebut. Kata Allah, panggil namaku Allah. Awilur Rahman atau Ar-Rahman. Ini paling singkat, kalau Anda sedang ada masalah, pengen solusi, atau pengen menyebut nama Allah, sebut, Ya Allah, Ya Rahman. Tapi Allah tawarkan begini, Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Ketika engkau ingin memanggilku, menyebutku, aku punya nama-nama terbaik, yang sangat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ya, teman-teman bisa sebutkan, misal, Anda di pagi itu berharap rezeki pengen ditambah oleh Allah. Sebut, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq. Allahumma zid fi rizqi, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban halala. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, pemilik rizqi, zidni fi rizqi, Ya Allah, tambahkan rizqi saya. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Berikan rizqi kepada saya yang halal dan yang terbaik yang mampu saya dapatkan. Anda sedang punya persoalan, sebut namanya, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, iftah li kullil khair. Ya Allah, Ya Al-Fattah, yang pemilik segala solusi, bukakan kepadaku solusi terbaik dari setiap persoalan yang aku alami sampai dengan saat ini. Anda ada yang ganggu di pekerjaan, ada yang sedang usil istri, sebut, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Al-Malik. Ya Al-Malik, Ya Rabb, Ya Al-Malik, Allahumma Ya Al-Jabbar. Ya Allah yang maha pelindung, raja dari segala raja, lindungi aku dari tangan-tangan orang-orang yang jahil. Anda sedang banyak ujian, sebut, Ya Allah, Ya Sabar, zidni sabra. Ya Allah yang maha memiliki segala sifat kesabaran, tolong tambahkan kesabaran pada diriku untuk bisa mampu mengatasi ujian yang tengah engkau ujikan. Anda yang sedang mengujian, Ya Allah, Allahumma ya alim, alimni Ya Allah ma jahiltu, wanfa'ni bima ta'allamtu, wanajjihni fi imtihani Ya Allah bima radit. Ya Allah yang alim, yang maha pemilik ilmu, tambahkan ilmu kepadaku, ajarkan apa yang belum aku ketahui, berikan manfaat pada apa yang telah aku pelajari, dan luluskan aku dalam ujian yang akan aku alami. Indah, minta. Kata Allah, udhkurni, fadhkuruni, adhkurkum. Sebut saya, aku sebut kamu. Engkau panggil namaku dengan nama terbaikku, aku berikan kemuliaan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Cukup pak, lima ini, kerjakan, habis subuh, selesai. Astagfirullah. Allahumma antas salam. Habis itu baca Quran diulang. Ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Di situ kemudian antum

Berdoa, bis doa sebut nama Allah. Oh, begitu lihat jam, jam 8. Pip, bunyi, waktu syuruk muncul, gitu kan? Nah, kan sekarang udah zaman digital, kan? Zaman digital. Ya, ngitungnya gampang kok, biasanya itu. Kalau dari subuh, teman-teman, dari waktunya itu satu jam setengah itu udah masuk syuruk. Satu jam lah. Satu jam. Jadi kalau sekarang kurang lebih jam 5, misalnya, ya itu satu jam kemudian, terus satu jam lewat 10-15 menit, sudah masuk ke syuruk. Ya, jadi begitu sudah masuk syuruk, ya antum tunaikan sholat dua rakaat. Ada yang nunggu dulu 5 menit supaya lebih aman misalnya, silakan. Gak ada masalah, tunggu 5 menit selesai, tunaikan sholat dua rakaat. Begitu sholat sujud lamain. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ribamu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan. Sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam, dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Begitu dapat, keluar masjid, meninggal dunia misalnya. Luar biasa. Pahala surga lah seperti itu. Ya, sudah belajar, sudah berdoa, sudah istighfar, keluar masjid, meninggal. Mau seperti itu? Nanti ya.

0: Ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
1: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
0: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang

0: Emang Habu Top itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
1: Habu Top itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat cocok juga untuk kebugaran, biar tidak gampang lelah. Bahkan baik juga untuk menderita asam urat, sakit lambung, dan masih banyak lagi yang lainnya, Win.
0: Bagus juga produk.

0: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah menebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya, punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya, Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go.
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
3: Mana? Katanya minggu ini.
4: Iya, maaf pak, iya.
3: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
4: Iya, secepatnya aku selesain.
3: Ya udah, aku tungguin ya.
4: Makasih ya pak. Seminggu lagi.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Hatiku. Ya, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir, pop Indo maupun pop Barat ya. Boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu. Oke sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Bahagia.
1: Mana katanya minggu ini?
2: Iya, maaf Pak, iya.
1: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
2: Iya, secepatnya aku selesaiin.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh hangat emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh hangatnya. Nih, saya juga punya obat herbal habuto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati

0: ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, selamat malam sobat-sobat semua. Tentunya masih di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya gres, musiknya yes. Oke, selamat malam sobat-sobat semua. Selamat beristirahat, selamat berlele buat sobat-sobat semua tentunya ya. Dan juga buat sobat-sobat yang mungkin masih beraktivitas di malam hari, semangat terus, semoga aktivitasnya selalu lancar dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami, ada di Stara Bumi Ayu.

Oke, sahabat Starry Point, masa apa-apa dulu buat sahabat Starry sudah bergabung bareng Ipoy. Halo, selamat malam buat Asahri. Halo, terus juga buat Mama Fikar, Mama Dini, Safia. Halo, Safia, selamat malam ya. Selamat malam juga Ipoy ucapkan buat Kang Adi Collection, buat Mbak Durotol, Mbak Hari Firlana, Kang Jupento, Kang Mardi, Kang Rahono, Kang Obes, terus juga buat Bang Yoe, Bos Baki, buat Mbak Ijo, buat Kang Ahmad Jono, halo selamat malam. Terus juga buat Mama Fuah, Mbak Ima, Mami Asfaro, Mbak Aulia, Mama Ayu, Mama Rizka, Mama Bayu, Mama Ines, Mama Nafi, Mama Diroh, Mama Desta, terus juga Bude Rohimah, Mama Fatmawati, terus juga buat Teh Aas, Kang Ragil Sidik, terus juga Mbak Alaska, Bunda Vina juga selamat malam ya. Buat Mama Papa Yeyen, buat Mama Papa Nazan, Mama Harun, Mama Eni, Kang Alpin, Mama Nurul, buat Mbak Esi, TDP, Mas Ronggo, Tenovi juga selamat malam. Selamat berleyeh-leyeh, selamat beristirahat tentunya ya. Dan juga buat sobat saudara semua dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oke, yang belum Ipoy senggol-senggol, mohon maaf karena terlalu banyak Ipoynya. Nanti langsung aja gabung, langsung chat, langsung call juga boleh, langsung telepon-telepon juga boleh ya. Kadeng biasanya Teh Aas juga selamat malam. Oke sahabat Starry Point, tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap saya tuni 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah, ieu mah parantos ngaranan teh. Nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna orang teh panung dijaga teh kesehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya betul. Alhamdulillah bapak ini mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean ati pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

Ya, tentunya masih bringing power sobat Sarah semua di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya, produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Sarah Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumiayu.

0: Oke, Sobat Sarai, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Cek di Facebook dulu, ada dari Kang Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Om Poi. Terima kasih hadir Kang Justiron ya. Terus ada dari Nok Danyem alias Memenafi. Halo Om Poi, halo juga, selamat malam, malam juga. Mana ikutan hadir, siap. Terima kasih hadir. Ada dari Rozali Zali, hadir masih Poi. Terima kasih udah hadir ya. Ada dari Iwan Saputra, requestnya The Paspor, Juluna, dan Bila. Waduh, mohon maaf. Belum bisa Ipoi puterin ya Kang Iwan ya, karena itu masuknya lagu Nostalgiaan. Nanti Ipoi puterin di beres insya Allah ya. Oke, geser ke WhatsApp, ada dari Asa Arya. Assalamualaikum Mas Ipoi, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoi? Alhamdulillah sehat. Asa Arya gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahri masih lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Veteran Putra Onsu, Salah Mencintai. Salamnya buat Bapak Ibu, terus juga buat Mama Fikar, Neng Itrit, Eas, Mama Dini, Kang Rahono, Kang Ading, Mama Papa Yeyen, terus juga buat Adi Dadinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja, Sobat Sara Berbas dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoi, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Berbes juga Bang Ipoy, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung ya. Salamnya buat Sobat Sara semuanya dimanapun berada, buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu, semoga siarannya lancar, amin. Diplay lagunya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Hatur nuhun bager, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Ayu kenceng anginnya. Ya nih Mama Fikar ya. Dari tadi pagi, bahkan kemarin malam kalau gak salah ya. Di Bumi Ayu udah anginnya kenceng. Di Pandan Sari apalagi. Waduh, kayung kemeripit. Lanjut dari Mama Dini. Selamat malam Mas Ipoy, malam juga. Mama Dini hadir. Gimana kabarnya nih Gah? Mudah-mudahan sehat selalu. Lancar rezekinya ya Gah, amin. Terima kasih Mama Dini, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya Gah, request saya lagune Merayu Tuhanku. Terima kasih Mas Ipoy, aja lupa jaga kesehatan ya Gah ya. Siap Mama Dini, sehat selalu juga buat Mama Dini bareng keluarga. Lanjut dari Safia. Assalamualaikum DJ Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Safia hadir lagi di acara Gemini. Request lagunya Akhir Tak Bahagia dari Michelia Ikhwan.
1: Kita
0: lagi Ipoy puterin ya Safia ya. Salamnya buat Mila Puspita, Anissa Kirana, terus juga buat Astri Wulandari, Alfiatul, dan spesial buat DJ Ipoy, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Safia, sehat selalu bareng keluarga ya. Ada dari Mbak Ima, masih di Guru Hoi, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Statue. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Jangan lupa makan, siap Mbak Ima, sehat selalu ya. Oke, ada dari 0851-6942, sekian-sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku Naruto dari Kroya. Halo, di sini sih. Oke. Ada dari Aas, waduh baru gabung lagi nih Aas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bang Ipoy, malam juga. Gimana kabar, semoga sehat selalu bareng keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin, alhamdulillah insya Allah sehat. Aas juga semoga sehat selalu terus bareng keluarga ya. Hadir nih, salamnya buat Bunda Vina, Mas Jupento, Om Ragil Sidik, Om Ragil Sidik, Bang Ono, Kang Sahri, Bang Ronggo, dan juga buat semuanya aja Sobat Sara. Selamat malam aja. Buat Bang Ipoy semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aas, saya selalu Teh Aas ya. Oke Sobat Sara, jangan kemana-mana dulu ya. Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu nih. Jadi tetap stay tune di 93.5 FM Radio Sara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Dengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah. Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Maria, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau 5 ya.
1: Mau 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih paling Ipoy tentunya Sobat Star semua, dan gak kerasa hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini pada malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play atau mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Aku

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Oke sobat Star semua, selamat malam ya. Jumpa lagi bareng Ipoy tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti nih. Jadi buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas, genre apapun boleh ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi Ayu. Oke sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Stara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Budit, gosip temen Pak Warkim. Artu Mas Nopo.
0: Biasa, butop tuh.
1: Siap.
0: Herbal ramuan Arab sih lagi ngetop.
1: Oke ya, butope. Oke, kayak ngelangganan banget sampean. Hampir 2 minggu sepisan tuh wah butop. Orang tahu telat.
0: Ya kudu. Ki demi kesehatan keluarga Mas, soalnya ki ya. Aku ngalami dewek kanwa, aku sering banget ngeluh orang penak. Kadang beyek ya pada lara, ditambah darahku ya dhuwur.
1: Iki, pirang meter gue dhuwure?
0: Dhuwur meter gue ya gue.
1: Gluean Pak, lah gluean. Yung kan ada penyakit pasti tegang banget ya debat capres. Terus lagi priwe, Pak, barang minum rutin habu top.
0: Ya alhamdulillah gila. Aku suka ngomongin lebih melaku ya. Awakku selalu segerus kayak gue. Habu top gue alami tanpa bahan-bahan kimia sih gak efek samping lah.
1: Pantesan kayak makin tegeleng, makin seger, makin lemu.
0: Nah gue juga salah si jine. Gawe nafsu makan bertambah.
1: Ya wis ke, berhubung sampean selalu langgan maring toko obatku, kayak tak gue bonus.
0: Apa gue?
1: Nota stroke.
0: Walah jan.

0: Gagal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjar.

3, bawa pulang. Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal. Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, terima kasih buat sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231380522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu.

Oke, sobat Sarah, selamat malam, selamat beristirahat, selamat beleyeh-leyeh ya. Dan tentunya buat sobat Sarah yang masih beraktivitas di malam hari, semangat terus, semoga aktivitas sobat Sarah selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti bergabung bareng Ipoy ya. Dan Ipoy mau sapa-sapa dulu buat sobat Sarah yang sudah bergabung bareng Ipoy. Selamat malam buat Asahri, halo selamat malam. Terus juga buat Mama Fikar, buat Papa Yeyen, Mama Yeyen juga selamat malam, selamat bergabung ya.

Oke, sahabat Sarah, selamat malam juga buat THA, Mbak Esi, halo, selamat malam. Buat THA, Mbak Esi, Mbak Ima, Mama Dini, Bos Aman, Kang Adi Collection, Badu Rotul, Mama Fikar, Mama Nafi, Abah Jawir, terus juga buat Avia Nurmadiyah, buat Mang Dian, buat Iwan Saputra, Kang Iwan Saputra ya. Dan juga buat sobat Stara dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali pokoknya kabean. Selamat malam, selamat beristirahat aja buat sobat Stara semua tentunya ya. Oke sobat Stara, Ipoy mau lanjut dulu ya. Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu.

Oke, Sobat Sarapan, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari siapa nih? Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Purpose juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi di play lagunya Lebih Dari Selamanya dari Lesti featuring Vildan. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Sahri hadir di acara Beres. Mau request lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya buat Ibu Bapak, buat Mama Fikar, TAAS, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, terus juga buat Kak Adi Dida, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Staraf Berbas. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas.

Ada dari Papa Mama Yeyen. Hadir Mas Ipoy, biasa nih kawasan Kalipada yang lagi pada dugem. Ikut gabung di Beres, pengen requestnya Dodol Geseng. Bagi salamnya buat Mang Ono, Kang Kuswa, Pak Kasrun, Kang Sahri, Kang Adeng, terus juga buat Kang Jupento, Mas Ronggo, Abah Jawir, Kang Kamal, Bang Bayang, Mas Edi, Mbak Ima, terus spesialnya buat Mas Ipoy yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, sehat selalu juga buat Mama Papa Yeyen ya. Ada dari Mbak Ima, Mas Ciguruhu, ini sama Ima yang lagi gak bisa tidur, minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat semuanya aja, buat Sobat Sara, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Oke, lanjut dari Facebook, ada dari Mofiandi, selamat malam Mang Ipoy, Tasikmalaya hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Afia Normatiah, selamat malam Mang Ipoy, requestnya Wasiat Cintaku. Salamnya buat semua Sobat Sara, terima kasih, sama-sama. Ada dari Mang Dian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ciamis hadir, laguna digidi-digidi. Buat Sobat Sara semuanya, hatur nuhun DJ Ipoy, sami-sami. Ada dari Iwan Saputra, permintaan untuk terbang pergi. Dan Indra, salamnya buat Ibu Warsem Insira, buat yang bertugas, terima kasih udah dibacain. Siap, sama-sama. Oke, Sobat Sara, sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk dan Ipoy mau lanjut puterin dulu. Ada Wasiat Cintaku.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Mas barengin Ipoy, sobat Star semua tentunya di acara Beres Bebas Request, dan gak kerasa sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat Star semua ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwan.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel ketapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung pramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadinya enggak apa nih namanya enggak bisa
1: jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat iya, mata gitu
2: iya,
1: ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh. Gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbaran, Tegal.
5: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
6: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam
2: iya,
1: ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya keras, musiknya yes. Selamat pagi Sobat Sara semua, jumpa lagi bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi Sobat Sara jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya keras, musiknya yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Ianya apa nih Pak?
2: Keluarnya kakinya kelanjar di bawah jalan.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya
2: sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah. Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

Jubek, Kudaile, Slawi. Apotek Neofarma, Kembaran, Slawi. Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna
1: Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio. Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal. Karena Habotop Herbal itu sangat manjur dan menjarap pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan

call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di